0: ado alkon duren mareke ana jang ulun mae oi oi ra ana kokoro tu mereo malah cecet na marka perwala
1: Triple J.